Perihal Eugene Regus sebagai singkau si Dai Max menang LA. Good morning, good morning. Untuk pening Roy Kimbo, good morning di Diu Gopo. Request ko Oksong Power of Love Bram Babag Uno Lapu Lapu City. Okay, Roy Kimbo, selamat sa pagpaminang.

Oke, twist again. Cabe ceker. Oke. Kuat yang sakit stow dari mandir kuning ron dia. Twist again. Sus, nagsayo saya kuningnya tong liwas pista nga. Gibidyuhan mali ko. Purbidah.